neguweki dira ka motabo inewa kameme kayoka muigi kameme kayoka muigi totirage temage kobe kia dufia woko matara netsoigere maria ini moriko kareri eizuwa shioge tuaba kameme kayoka muigi neturako goela kiyokianyu.

0: Webo Ruaidariri. Negado.
1: Thank you.
0: Neguiki de la ka. Mutsabu inewa kameme kayokamu igi. Kameme kayokamu igi. Totirage temage kobe kia dufia. Woko matara. Netsoigere maria ini. Moriko. Kareli. Eizua shioge tuaba. Kameme kayokamu igi. Neturako goera kiokianyu.
2: Thainya mitabu inea kameme kayokamu igi. Chichu matatu genya gatana.
3: Karibu sana metabo
4: na nigetwa gatheba
3: mwenyewe
4: mutaikinya
3: mutaikinya
4: kingpin
3: himself
2: shajamuka
3: akiwa the heaven sauti kamjia mama kutoka Dumbiri kuna queen of radio pale Kameme FM mwambie nimempatia wings to fly.
2: Juma tatu ginyaga tano mitabo ina kameme kayokamu igi.
5: Kameme FM.
0: Ugoto tuwa shesheli hotani.
2: Thank you.
0: Asante. Kameme kayokamu igi. Goroshi ito neyege tiyo newedo wa.